شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وأهلها في النار، عياذا بالله من شدة عذاب النار. أيها المسلمون عباد الله، hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita mengingatkan pada diri kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak bisa kita totalitas, tidak bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, la tuhsuha, kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kenikmatan Allah yang terbesar kepada kita semuanya adalah nikmatut taufik, nikmat diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini sebuah nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Dan tak lupa di kesempatan kali ini kami mengingatkan pada diri kami pribadi dan hadirin sekalian sebuah amalan yang mulia, yakni salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah amalan yang dianjurkan, yang disunahkan khususnya di hari Jumat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan selawat satu tadi 10 kali lipat. Ayuhal muslimuna ibadallah, hadirin jamaah Jumat semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, kita akan berbicara sedikit mengenai an-nasihah, nasihat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pemberian yang berharga dari seorang muslim kepada saudaranya yang tak ternilai dengan harta dunia, tak ternilai dengan emas dan perak, adalah nasihat untuk mengerjakan kebajikan dan menjauhi larangan, menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab nasihat adalah perkara yang pokok, perkara yang mendasar dalam syariat Islam, dalam agama kita ini. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari,

radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Nabi, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Ayuhal muslimuna ibadallah, upaya saling menasihati dalam menjalankan kebaikan dan mencegah dari kejelekan ada salah satu jalan, salah satu cara yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka-mereka yang beriman, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh serta saling mewasiatkan untuk menaati kebenaran dan saling berwasiat satu dengan yang lainnya untuk menetapi kesabaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap saling meminta dan memberi nasihat adalah muamalah interaksi kemasyarakatan kaum muslimin yang dianjurkan oleh Allah tabaraka wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan 6 perkara yang menjadi hak dan kewajiban seorang muslim atas saudaranya, kata Nabi, fa idza stansahaka akhuka fansahlah. Apabila saudaramu menuntut engkau untuk memberikan nasihat kepadanya, maka berikanlah nasihat kepadanya. Fansahlah, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak asing lagi bagi kita akan keutamaan menyampaikan nasihat, memberikan nasihat. Karena nasihat adalah salah satu perwujudan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tentunya keutamaannya disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW sangatlah banyak. Nah, dan nasihat yang benar, nasihat yang ilmiah, yang dibangun di atas hujjah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, wajib untuk kita dengar, wajib untuk kita taati, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi nasihat adalah agama ya, adalah agama dan juga pemberian yang berharga dari saudara kita. Orang yang menerima nasihat itu berarti maknanya dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian, menyelamatkan dirinya dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang yang menolak dan mengabaikan nasihat, mereka berarti telah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kebinasaan, ke dalam naam jurang kejelekan, sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Naam, yang dimenasakan oleh Allah Azza wa Jal ketika mereka menolak nasihat dari para anbiya, para nabi yang diutus kepada mereka. Sebut saja salah satu contohnya kaum Tsamud, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka ketika mereka menolak nasihat, melanggar aturan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, fa akhadathumur rajafah fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, lalu menimpa mereka kaum Tsamud goncangan gempa, kemudian mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka, dan
kaum Nabi Saleh alaihi salam pun berpaling dari kaumnya seraya mengatakan, laqad ablaghtukum risalati rabbi, risalata rabbi, aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan seterusnya dari ucapan na'am, wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian, walakin la tuhibbuna nasihin, akan tetapi kalian tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang beri nasihat. Dalam ayat ini terdapat anjuran bagi kita untuk mencintai nasihat, menerima nasihat, tentunya nasihat yang ilmiah, yang dibangun di atas hujjah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintah untuk mencintai nasihat dan juga mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍa mengatakan, pernah mengatakan, la khaira fi qaumin laisu binasihin, tidak ada kebaikan pada suatu kaum di mana mereka tidak memberikan nasihat di antara mereka. Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tidak ada kebaikan pula pada suatu kaum yang tidak mencintai, tidak menerima nasihat, dan tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat menerima nasihat kebenaran, menerima kebenaran, menerima nasihat dari saudara kita, karena itu merupakan tanda keimanan seorang muslim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai penengah terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, apa yang engkau telah arahkan kepada mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam.

الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بهداه أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk menerima kebenaran, untuk menerima nasihat yang berisi kebenaran, yang dibangun di atas hujjah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara faktor terbesar seorang hamba tidak menerima kebenaran, tidak menerima nasihat yang disampaikan oleh saudaranya adalah adamu taufiq min Allah, tidak adanya taufiq. Oleh karena kita banyak berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada kita. Kata sebagian para hukama, al-muwaffaqu man waffaqahullah, orang yang selamat adalah orang yang ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang jadi faktor penghalang seorang hamba dari menerima nasihat, naam, menerima kebenaran dari saudaranya adalah mengikuti atau terhasut oleh tipu daya syaitan, oleh makar syaitan. Tentunya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari makar dan tipu daya syaitan. Karena syaitan telah berjanji kepada Allah azza wa jal untuk menyesatkan Bani Adam, menyesatkan manusia seluruhnya. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan iblis la'anatullah alaih, dan demi kemuliaanmu ya Allah, la'uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semuanya, ini Bani Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka-mereka yang ikhlas dari kalangan hamba-hambamu. Nah, kemudian yang berikutnya, faktor yang berikutnya yang kita wajib berlindung darinya adalah ittiba'ul hawa. Dan tidak dipungkiri hawa nafsu memiliki peran yang besar dalam menyelewengkan manusia dari jalan kebenaran, dari menerima nasihat. Sebabnya apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak, menyeret kepada kejelekan, kecuali rahmat, nam, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbu. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting ya ikhwan, di antara sebab seorang hamba naam tidak menerima nasihat adalah sifat angkuh dan sombong. Yang inilah sikap atau sifat yang kemudian mengeluarkan iblis la'natullah alaih dari kedudukannya yang dulunya ada, ya, yang dulunya Allah berikan posisi dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan ia serendah-rendahnya pada posisi yang hina, yaitu al-kibir yang telah kita sebutkan, sombong. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadukhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, tidak akan masuk surga orang yang ada pada hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Kemudian Nabi melanjutkan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan yang terakhir yang kita sebutkan dari faktor-faktor atau sebab-sebab yang menghalangi manusia dari menerima nasihat atau menerima kebenaran adalah sikap dusta atau sifat dusta, yang mana kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap ini. Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi alaihi salatu wassalam mentahdir, iyakum wal kadhib, berhati-hatilah kalian dari al kadhib, dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur,
Karena sungguhnya kedustaan itu, sikap dusta itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, al-fujur ismun jam'un li syarr. Jadi diantara na'am amalan yang menjadi sumber kejelekan, yang mengantarkan kepada kejelekan adalah al-kadzib. Ibnu Hajar mengatakan al-kadzibu ismun jami'un li syarr, isim atau kata yang mencakup segala kejelekan. Nah, maka kita berhati-hati darinya dan mengamalkan apa yang sebaliknya. Ya. Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birr yahdi ilal jannah. Bersikaplah jujur kalian, karena sikap jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan al-birr disebutkan oleh para ulama, na'am yashmul ma'anil khair, mencakup banyak makna kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada jannah Allah azza wa jalla. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita na'am sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak pribadi dan hadirin sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma aqimus salat.